0: FM 95.7. Radio. For the Royals.
1: Nana kejesi ekuo besimpimu ekwanya wade adanse ho nyema esoma manfo no
2: nana sa atra ho
1: sese de
2: watias media no mu
1: ekuo ba
2: 95.7 fm ena ekuo ba tv
1: ekuo besimpimu
2: nana kejesi
1: wasun kana ma
2: enfo no.